Guru hora itu kan kembali periksa juga. Tapi asyik pilih pola si tina pasai kau guna kok kali ya. Tine si hari puni nasi ngi saja yang tuh mana. Sekali ya. Mas mana ini ditaruh yang kamu jahno.

0: Motif rumah nih, kenapa ini apa? Ben piro oh, iklah. Mangka. Kagran aku kawi tang mahum.
1: I faika suman khachi gi. Ang as jora kola kola naising ma tong mani. Bono kicha banari ai da. Huijak tong rana khu. I bu fang ka tan kicha.
0: O uni ta khona bhai ke sapai khusalai. Bo to ai ben achu kara basai fai naising tong hana ko. Bhai ke ta khon sapai khongna na. Saya mana? Bawa tu anak sahaja ya tu lah. Asal doktor ya suka rasa payah ni, bawa si bisi bisi ke saya ramai ni. Asal tahu juga payah. No, thang si masa. Asal nak payah sih. Thang si masa. Saya mana? Bawa tu anak sahaja ya tu lah. Tahu juga payah. Thang si masa.
1: Hey Shimon, anggaru si?
0: Oh, week lah. Nara kerja kamu nang kamu saya mana? Thasi anggaru nuhuri payah. Nung payah semua itu, ayah kita harus ulang tangan. Eh, nung bersuk balu kah payah mana? Hah? Sade, saya, jeli kah? Hah, buat jeli hinta. Wah, jeli na ring tiga senai di. Hah, pas ke jeli na ring pun. Eh, antin hapung tang wancu payah saya deman. Hah, deseng de. Tang wancu payah ni deseng de. Hah, kena nama sungai mana? Eh, deseng de.
1: Kondi, ang kena ya.
0: Nung kena ya, pun ang senai ta. Angkin hafung wanchu paymani. Nono tini cimi mungkatal kaisa phariri nai. Bui kebu siya, kebu saimiya, suru saiman nai. Ang, tainung.
1: Oh, kubi de, phar dea kon. Ang bu nono phar nai ta.
0: Phar di, nung bu. Ang nono tam mung phar nai wanchu paysa de man. Khanari, tini cimi ini mungkatal phariri sinai siyari. Ke khanatok ke?
1: Pa khanatok ka.
0: Kubi da?
1: Kubi no khanatok za khan. Ni ni mungkai tamu farma hamka, wansung negara aku, siarin kai, siari baik kai, wati, wati. Eh, panti si farma hamle panti no?
0: Wah, musang suka. Neng baik ya asal siari be panti ini mung rumah rumah si musang ni farna ringku. Wah, neng mung ringkan tite, awak si angkai panti ba, angkai kotor tak?
1: Ah, saya tak nale, siari kiri kai panti baru ni.
0: Siari. Barangnya siari misi dari mana ber, panti bela barangnya tu bujak tu ikhiri dari mana?
1: Eh panti, panti tu kita mau kau sahutan itu.
0: Siari, yang si siari tu kita mau kau sahutan. Nadi kau siari dua buih dengan ke?
1: Oh nadi kau panti thay tengka.
0: Eh siari.
1: Hei panti. Eh
0: siari.
1: Hei panti.
0: Eh
1: siari. Hei panti.
0: Eh siari.
1: Hei panti.
0: Eh siari.
1: Hei panti.
0: Eh siari.
1: Hei panti.
0: Kubu ti, duit lagi saya kuih rila.
1: Asyik tak nak jadi dah shuan. Abu ni ulang kita muka.
0: Nenek nengah mana tak kuih di, ang cawan, ang wajah neng kiran aku. Atikina, atikina ceng mungkutal siari be panti khalai. Morning walk khalai masih khalai, ceng aju basai basai khasi khasi khalai. Busuk tong pesa thokai, tanik tak ham dari dahka. Kisah fon saya mana dia? Walau tamu na, tamu song na, apa suruh na peruan sungai silia jeng, adikanya tali tali thamlay thaman ulah, salja kanya cina kami khaman imam boseng, asam sa cina ba, sal thana nak jara sokai ribe kya?
2: Bayi nogo nogo na beli, oh bayi,
3: nogo no, sabo oh, kui boseng dangke. Hai
2: di, asuk hai di. Tama samurok bo nangja agneng ba, bai. Ochin rok ni morok ni yago kasari hor hamle. Kisa sanda ni jora bai thang bai thun hne.
3: Aw, kisa samung nangenyo bai thang bai thun hne kasar hor mata. Do, iko kuai rok sa gara di ta, kasar kasang salai ane.
2: Aw, mai kuai jatan ane nai, tu di yang tan ane.
3: Hendi kai, tan di kene. Kau kong ke hai she ke? Oh anis rai, khususnya ni bagai, kisah beri rong naib si dia ni. Bisi rong bo, firok pakai apa? Tak layaknya kai kiu si ni.
2: Aau, ni ni bo, khoroksa ni bagai kai kiu, kai pemenin cakata, ba. Tahu ba cakri rong bo kelai tong ba. Tapi tak mana sih le tong le si ma.
3: Aau, ang bo kai kiu kai kisah, hamzuk kata long ni, mukhang lo nanya musung siwo. Apa no, do borong.